0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kecil-kecil, tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi.

Apapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 di 94,5 FM, masih dengan beragam informasi. Nah, selain daun sukun, ada juga daun serai yang tentunya punya banyak manfaat buat kamu teman Pro 2. Sudah saya spill sedikit tadi ya, beberapa hal baik dari daun serai. Nah, saya akan bagikan selengkapnya juga buat kamu di pagi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

melangkah maju ya teman Pro 2 dimanapun berada dalam melakukan berbagai aktivitas tugas-tugas yang menjadi target yang harus dicapai dalam pekan ini. Dan selain itu juga jangan lupa teruslah berbuat kebaikan terhadap orang-orang sekitar. Karena ketika kita berbuat kebaikan, kesulitan datang, orang lain juga akan berinisiatif untuk membantu memberikan kebaikan kepada kita. Tetap semangat untuk teman Pro 2 yang lagi melakukan aktivitas di pagi.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

kandungan nutrisi utama yang mengandung oksigen tinggi dan juga punya minyak atsiri atau essential oil kandungan nutrisi utamanya. Kemudian yang paling menarik adalah praktis mengolah teh serai. Nah, persiapan cuci bersih 2-3 batang serai segar, lalu memarkan bagian putihnya, rebusan bersama 500 ml air sampai 10-15 menit hingga air berubah warna. Nah, penyajian air serai rebusan ke dalam cangkir

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
1: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

suara kamu, dan sekaligus saya Atta pamit yang sudah ada akan teman kamu di kesempatan siang ini hingga sore nanti. Selamat siang, semoga suasana siang hari selalu menyenangkan kamu. Tetap semangat dan beraktivitas. Salam sukses, sampai jumpa di lain waktu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Pro 2 Radio Republik Indonesia, tua langgur ya, teman terbaik, selamat siang, selamat berkarya buat kamu yang menikmati aktivitasnya di siang hari ini. Saya Hen, kembali temani kamu dan kebersamaan kita hingga sampai di jam 17.00 atau jam 5 sore. Apa kabar buat kamu yang lagi serba sibuk dengan segala aktivitas di tempat kerja maupun di tempat-tempat pusat perbelanjaan atau juga di tempat-tempat keramaian. Ya, happy selalu ya, dan selalu tetap semangat dan selalu mengejar impian kamu, apalagi buat adik-adik kita yang lagi duduk di bangku pendidikan. Semangat untuk menggapai cita-cita. Teman terbaik, saya akan kembali berikan lagi lagu berikutnya buat teman terbaik di siang hari ini. That's hard.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman terbaik Pro 2 FM, mata panda atau alias lingkaran gelap di bawah mata sering dikaitkan dengan kurang tidur. Padahal ada banyak faktor lain ya yang bisa jadi penyebabnya, mulai dari genetik hingga kondisi kesehatan tertentu. Kondisi ini pun terjadi ketika kulit di bawah kedua mata berubah warna menjadi lebih gelap dibandingkan area sekitarnya. Warnanya bisa bervariasi mulai dari keungguan, kebiruan hingga coklat tua atau kehitaman. Ya, tergantung ya warna kulit masing-masing orang. Ada banyak faktor yang bisa memicu munculnya mata panda, antara lain ada dermatitis atopik dan dermatitis kontak, ada kelelahan dan kurang tidur, ada faktor genetik atau keturunan, kebiasaan menggosok atau mengaruk mata, perubahan kulit akibat penuaan termasuk berkurangnya lapisan lemak dan menipisnya kulit di area bawah mata. Apalagi perubahan warna kulit akibat melasma atau hiperpigmentasi pasca radang yang lebih umum terjadi pada pemilik kulit coklat atau gelap. Paparan sinar matahari berlebihan, alergi termasuk alergi musiman, ada gangguan tiroid, kurangnya zat besi atau anemia, defisiensi besi, dan juga dehidrasi. Apalagi efek samping obat tetes mata ya untuk glaukoma seperti bimasprot dan halatonospor. Nah, teman terbaik itu pilihan satu dari penyebab ya, hingga cara untuk mengatasinya. Apalagi faktor-faktor yang memicu munculnya mata panda di sekitaran mata. Ya, kita masih berbagi lagi informasi berikutnya lagi. Namun, saya break lagi lagu berikutnya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa

0: terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Anak yang mulai mengikuti kegiatan olahraga sejak kecil tidak selalu perlu diarahkan untuk menekuni satu cabang secara khusus. Dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu Dr. Andika Raspati menyarankan anak sebelum pubertas diberi kesempatan mencoba berbagai jenis olahraga. Ya pun menurut Andika, anak yang di bawah usia 12 tahun yang masih balita sebaiknya belum menjalani latihan yang terlalu spesialisasi. Ya, pada usia tersebut aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, khusus anak usia 1 hingga 6 tahun ya. Ia juga mengatakan olahraga tidak harus dilakukan dalam bentuk latihan formal seperti pergi ke pusat kebugaran atau mengikuti lomba lari. Ia juga mencontohkan berbagai permainan yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan kejar-kejaran atau permainan tradisional. Aktivitas ini semacam ini membuat anak tetap bergerak sekaligus memberi ruang untuk mengembangkan kemampuan fisik secara alami. Itu ya, teman terbaik, dokter sarankan anak tetap fokus pada satu olahraga sebelum

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketompak ya Mama.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Selamat siang buat kamu teman terbaik yang lagi menikmati hidangan makan siang bersama keluarga. Selamat mencicipi makan siangnya. Ya, masih di jam 12 siang lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik buat kamu yang ingin membuka sesuatu peluang usaha, usaha UMKM ya, apalagi saat ini kondisi cuaca yang begitu terik dan juga adanya hujan juga. Saatnya kamu membuka satu usaha, yaitu dengan paduan cuci sepatu putih. Ya, saat memakai sepatu putih lalu hujan turun dengan deras, tentu menyebabkan noda, lumpur dan kotoran lain rentan ya mengotori sepatu putih kesayanganmu. Apalagi memiliki sepatu putih, baik itu berbahan kanvas maupun kulit, itu pun memiliki tantangan tersendiri dalam hal perawatannya. Nah teman terbaik, baik berbahan kanvas maupun kulit, mengembaikan kilau putih alami sepatu yang sudah terlanjur noda memang membutuhkan trik yang khusus teman terbaik.

0: Iya teman terbaik, tak heran ya banyak orang yang rela merogoh kocek untuk menggunakan jasa pencucian sepatu profesional demi hasil yang maksimal. Padahal kamu sebenarnya bisa membersihkan sepatu sendiri ya di rumah dengan memanfaatkan perlengkapan sederhana sehari-hari. Apalagi diantaranya yaitu cara membersihkan sepatu putih berbahan kanvas. Kanvas ini merupakan salah satu model yang paling populer tetapi juga dikenal sebagai paling sulit dibersihkan. Ada juga sepatu kulit mengeluarkan kesan yang elegan dan cenderung tahan lama. Namun bahan ini menuntut perawatan yang lebih sensitif ya agar tidak cepat rusak atau mengelupas. Ya itu salah satu dengan membuka peluang usaha paduan cuci sepatu di UMKM. Teman terbaik selanjutnya saya akan temani pilihan lagu buat kamu. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Dunia seni atau dalam sebuah karya patung telah menjadi lambang kreativitas manusia yang luar biasa. Apalagi ini menjadi ide yang paling menarik ya untuk dituangkan salah satu UMKM. Patung adalah manifestasi visual dari imajinasi yang menghadirkan ekspresi dan ide-ide ke dalam dimensi nyata. Setiap patung memiliki keunikan tersendiri, apalagi memancarkan keindahan yang tak tergantikan. Ya, dengan menggunakan berbagai bahan seperti batu, kayu, logam, atau bahkan bahan yang modern seperti plastik, seniman mampu mengekspresikan ide-ide mereka yang tersembunyi melalui sentuhan jemari yang cemar. Setiap titik tak hanya sekedar titik, melainkan juga yang menghubungkan elemen yang membentuk satu kesatuan yang harmonis. Teman terbaik, di balik setiap karya tersimpan cerita yang ingin disampaikan. Patung seringkali menjadi wujud nyata ya dari ekspresi artistik yang tak ternilai harganya. Melalui patung atau melalui patung kita dapat merasakan ya emosi yang ada dalam pikiran sang seniman. Raut wajah yang diukir dengan detail, gerakan tubuh yang dinamis atau gaya yang unik, semuanya berbicara tentang kehidupan dan keberadaan manusia. Tanpa batasan ruang dan waktu, patung mampu melampaui batas dunia nyata. Setiap ekspresi yang diwujudkan oleh seniman, patung menciptakan cerita dalam genak para penikmatnya. Ketika kita melihat ya patung, seolah berada di dunia paralel yang tak terbatas. Lagi membawa kita pada perjalanan melintasi imajinasi penuh keajaiban. Iya teman terbaik, patung ini merupakan karya seni titik ya, apalagi ditetapkan sebagai imajinasi, ekspresi dan ide. Ya, cara-cara juga untuk membuatkan patung, mulai dari membuat desain, membuat bahan, membentuk patung, pewarna dan visi. Nah, yang pastinya teman terbaik ya, ini salah satu karya seni titik, apalagi menyulapnya menjadi salah satu ide kreativitas UMKM. Kita break lagi lagu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan.

0: Belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Kebersamaan kita di siang ini dengan beberapa informasi olahraga buat teman terbaik. Teman terbaik NPC Indonesia menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional tersebut disampaikan secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik pada hari Senin 31 Agustus 2026. Berikutnya lagi, Cody Gakpo dikabarkan membeli Manchester City sebagai tujuan berikutnya setelah masa depannya di Liverpool mulai menemui titik terang. Pemain asal Belanda tersebut bahkan disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan City. David Ornstein, Gakpo telah menentukan pihaknya atau pilihannya untuk bergabung dengan Manchester City. Keduanya, klub ini mulai melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan transfer. Gakpo juga sebelumnya memiliki pilihan untuk bertahan di Liverpool, bergabung dengan Tottenham Hotspur, namun Manchester City menjadi klub yang paling diminati pemain berusia 27 tahun tersebut. Iya teman terbaik, itulah dengan dua informasi olahraga. Masih dengan informasi olahraga lagi teman terbaik, namun kita break lagi lagu berikutnya.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Jangan.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Lupat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepa.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah sang maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Tema terbaik Pro 2 FM, Onyx Sport menjuarai divisi atlet putri BR Grand Final Indonesia Pingpon di tahun 2026. Onyx Sport ini menang 3-2 atas Sukun Kudus pada liga terakhir di Trans Studio Mall Cibubur pada di Jawa Barat hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pertandingan berlangsung ketat setelah kedua tim saling mengejar dan berimbang dalam 4 game pertama. Kemenangan pada game kelima memastikan Onyx Sport ini memimpin klasemen dengan 6 poin dari 3 pertandingan tanpa kekalahan selama 4 hari. Gelar tersebut menjadi pencapaian penting bagi Almahira dan juga Cindy yang menjadi bagian dari sekuat Onyx Sport. Namun keduanya tidak ingin terlalu lama larut dalam perayaan karena persiapan menuju Asia Games 2026 sudah menanti.

Berikutnya lagi, Chelsea mengalahkan Brighton dengan skor tipis 4-3. Pada kompetisi Liga Inggris, kemenangan tersebut diraih di Stadion Stamford di hari Minggu 30 Agustus 2026. Hasil pun dramatis ini memperpanjangkan rekor 2 kemenangan beruntung skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Ia berhasil menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer Chelsea Xabi Alonso mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang Liga Sengit tersebut. Liga pun ini diwarnai debat kiper Martinez yang kebobolan 3 gol di kandang. Ya, teman terbaik, masih dengan pilihan informasi olahraga lagi teman terbaik. Namun kita akan break lagi lagu berikutnya dan selamat siang.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Beberapa informasi olahraga terakhir. Tunggal putra Indonesia Ricky Duta Ricardo juara Polytron Pontianak Internasional di tahun 2026 yang merupakan unggulan kedua menang 24, 22, 21, 19 dan unggulan ketujuh asal India Kinpal Sona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak di hari Minggu 30 Agustus 2026. Ricky merebutkan kemenangan dalam tempo 59 menit. Sesuai pertandingan, Ricky menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara Pontianak Internasional. Ya, menurutnya ia pun hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Berikutnya lagi ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani. Pasangan baru ini merebut kemenangan 19-21, 27-25, 21-19 atas pasangan Cixi Mingling dan Liang Xing dari Taipei. Final berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada hari Minggu 29 Agustus 2026. Sesuai pertandingan, Dejan Ferdinandsyah mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan modal berharga. Modal ini pun untuk Dejan dan Apriyani memulai membangun kepercayaan dan keyakinan satu sama lain. Iya, dan teman terbaik, itulah di siang ini akhir kebersamaan kita dengan informasi olahraga. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat kamu teman terbaik. Udah di jam 14.10 menit waktu Indonesia Timur. Kita di siang hari ini akan saya lengkapi pilihan informasi entertainment buat kamu yang pengin tahu ya, dengan informasi selebriti teman terbaik. Namun sebelum itu kita break lagi lagu berikutnya.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik saat informasi entertainment, di mana kuasa hukum TikToker Miki Filia Kalangi atau Filmi Joseph Haryanto membantah tudingan yang menyebutkan kasus dugaan penggelapan dana yang menimpa klien merupakan stuntingan. Bantahan itu pun disampaikan Joseph di tengah ramainya sirkulasi publik soal kasus tersebut. Ia mengungkapkan hingga 7 Agustus 2026, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Joseph memastikan proses hukum yang dijalani kliennya berjalan serius demi mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari, teman terbaik. Ya, ini ya, kuasa hukum Filmi bantah kasus penggelapan dana 0,18 miliar rupiah settingan, teman terbaik. Ya, itu satu informasi entertainment ya. Kita masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu. Saya break lagu berikutnya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih,
0: apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, saya jangan. Likes and use, Jaslyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Teman terbaik Pro 2 FM, musim kemarau panjang sangat menguntungkan pengusaha ikan kering. Karena teriknya matahari membuat proses penjemuran jauh lebih cepat dan kualitas ikan menjadi lebih baik. Meskipun harga ikan asin di pasaran tidak selalu stabil saat produksi melimpah, bahkan beberapa jenisnya sempat mengalami lonjakan harga tinggi akibat pasokan ikan segar dan faktor cuaca yang mengganggu nelayan pelaut. Namun di tempat sentra ikan teri asin di Tual milik Harum Usman, harga tetap stabil saat ditemui. Ia pun mengatakan bahwa proses pembuatan ikan teri asin tidaklah terlalu susah karena proses penjemuran yang mudah di bawah sinar matahari yang maksimal. Harun juga menjelaskan harga ikan teri yang mahal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengolahan yang rumit, cuaca yang tidak bersahabat, dan menghambat proses penjemuran dan variasi tangkapan ikan teri. Itu satu informasi di mana kemarau panjang menguntung pengusaha ikan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik, menit ke-24 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Di Kepulauan Kei, baik di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, diharapkan bahasa Kei harus digunakan lagi pada setiap hari Jumat dalam berbagai kegiatan, terutama di instansi pemerintah. Tujuan ini untuk melestarikan dan menjaga bahasa Kei yang merupakan bahasa ibu penduduk etnis Kei, mengingat sebagian masyarakat Kei belum masih menggunakan bahasa Kei. Oleh karena itu, masyarakat meminta dihidupkan kembali kebijakan Bupati Maluku Tenggara. Heranu pun, seperti beberapa tahun lalu, pada periode sebelumnya tentang penggunaan bahasa Kei pada setiap hari Jumat. Permintaan itu pun disampaikan ke pemerhati RRI Langgur dari Desa Rerehan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Andreas atau Bravo, layanan interaksi pada acara Halo RRI. Sebelum lama ini, dia mengutip seperti yang disampaikan Bapak Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Hairanubun, beberapa tahun lalu penggunaan bahasa daerah Maluku Tenggara atau bahasa Kei diberlakukan setiap hari Jumat untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik itu untuk masyarakat setempat maupun bagi masyarakat luar yang berkunjung ke di daerah Kei.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Sebagian konsumen menganggap bahwa membeli BBM eceran memberikan alternatif yang lebih efisien dalam mengatur waktu dan aktivitas harian mereka. Namun, beberapa warga juga menyadari risiko dari membeli BBM di tempat yang tidak resmi dan meminta pihak berwenang untuk menyediakan solusi yang memadai terkait masalah antrean panjang seperti di SPBU, Langgur, dan Kota Tual. Iya, maraknya penjualan BBM eceran di sejumlah titik Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual menuai keluhan sebagian masyarakat karena dianggap berdampak pada antrean panjang ketika melakukan pengisian BBM di SPBU. Salah satu warga Desa Loon, Kikecil, Maluku Tenggara, pada acara Alo RI Pro 1 belum lama ini, KC meminta kepada instansi terkait agar menertibkan penjualan BBM eceran yang dianggap sangat berdampak pada antrian konsumen di SPBU dengan marak penjualan BBM di berbagai tempat di Kota Langgur dan Kota Tual. Bahkan, sudah menjamur di mana-mana, itu pun sangat berdampak sekali pada antrian panjang.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh, iya.

Teman terbaik Pro 2 FM dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tual, OHI Telun menggelar kegiatan Gebiar Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di dua desa yakni Desa Ngadi pada tanggal 6 Agustus 2026 dan Desa Tual pada tanggal 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sosialisasi di Desa Ngadi dilaksanakan di hari Rabu 26 Agustus 2026. Di kantor Desa Ngadi dan dirangkaikan dengan penyerahan simbolis manfaat jaminan kematian kepada ahli waris serta dari kelompok pekerja rentan Desa Ngadi. Sementara itu, kegiatan Desa Tual itu pun dilaksanakan di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Bertempat di kantor Desa Tual, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis manfaat JKM kepada ahli waris peserta dari kelompok pekerja rentan dan lembaga adat Desa Tual.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi.

Teman terbaik Pro2 FM, Panitia Pramusyawara Masyarakat Hukum Hadat Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 mendorong tindak lanjut hasil protokol pramusyawara melalui pelaksanaan musyawara di tingkat desa dan rumpun. Sekretaris Panitia Pramusyawara MH Haru tahun 2026 yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Aru, Yosef Legesianan mengatakan, pramusyawara menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi dan kerangka berpikir sebelum dilakukan proses identifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat. Hal tersebut disampaikan Yosef kepada RRI di ruang kerjanya. Menurut Yosef, sesuai ketentuan yang berlaku, proses penetapan masyarakat hukum adat sebenarnya dapat diawali dengan tahapan identifikasi. Namun pemerintah daerah melalui bupati dan wakil bupati memandang perlu dilakukan penyatuan persepsi terlebih dahulu melalui pramusyawara. Ya, ini satu informasi ya, teman terbaik yang ada di Dobo. Pramusyawara MH harus sepakati tindak lanjut musyawara di tingkat desa.

Iya, teman terbaik Yolanda Gracia Antara, ini lagunya yang sudah temani teman terbaik di sore hari ini. Dan selanjutnya nanti ada Kakak Jo temani kamu. Saya pamit, sampai jumpa lagi.

0: bales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sekali.

0: Ya, teman Pro2, saya bersama dalam siaran sore ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Ya, bergabung sama Pro2 Ambon hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Efek jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Adapun dampak dari El Nino yakni anomali cuaca. Anomali cuaca termasuk kekeringan, banjir, dan badai hebat. Pengaruh terhadap pertanian dan hasil panen, ekosistem laut, dan

Setiap orang memaknai kemerdekaan berbeda-beda, termasuk para atlet yang berjuang membela merah putih dalam event olahraga. Mungkin kita semua sepakat, Susi Susanti adalah salah satu pebulu tangkis terbaik dunia dan mendapat julukan Ratu Bulu Tangkis Indonesia. Tapi tahukah kamu, meski gelarnya sangat komplit, ternyata Susi Susanti bukanlah ratu multi-event bulu tangkis. Ya, dialah Gracia Poli. Walau Susi Susanti merupakan peraih medali emas SEA Games dan Olimpiade, namun Susi tidak pernah memenangkan medali emas Asian Games. Medali terbaiknya hanya perunggu di turnamen ini. Sementara Gracia Poli adalah atlet putri yang sukses meraih medali emas di 3 multi-event olahraga. Pemain spesialis ganda putri ini memenangkan Asian Games 2014 bersama Nitya Krishinda Maheswari saat mengalahkan unggulan pertama asal Jepang 2 set langsung. Di tahun 2019 bersama Apriyani Rahayu, Gracia memenangkan medali emas SEA Games setelah memulangkan pasangan Thailand. Paling terakhir, di Olimpiade 2020, masih bersama Apriyani Rahayu, Gracia melengkapi gelar multi-eventnya dengan medali emas Olimpiade saat mengalahkan unggulan kedua asal Cina. Uniknya, kemenangan ini terjadi di bulan Agustus sehingga menjadi kado terbaik saat ulang tahun kemerdekaan kala itu.

Masih nemenin kamu di sore ceria Temam Radua. Ada Hebat dari Lala Huta yang remake ya lagunya dari Tangga Temam Radua. Asik juga ternyata, seru juga ya. Jujur nih Diana baru denger juga sih Temam Radua. Dan ngomong-ngomong soal remake nih, ada yang muncul lagi Temam Radua, game-game masa kecil kita gitu ya. Ada Tamagotchi yang kabarnya hadir dalam bentuk atau versi terbaru juga. Ini hadirnya beda

0: Parah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak.
3: Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
4: Banyak enggak pernah bercanda ya.
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya, okay.
2: Kan banyak klien kita, masa nggak bisa?
1: Oke.

0: 98,4 Pro 2 di Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan seru banget, selama beberapa jam ke depan aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam tentu saja. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi pulang, pokoknya hati-hati di jalan ya buat kamu. Dan juga kalau mungkin kamu sekarang lagi mau mampir gitu buat cari makan malam, selamat juga, karena ya biar bagaimanapun setelah kita melakukan aktivitas seharian kita perlu reward ya, dan salah satunya adalah take a best dinner for tonight. Oke, dan teman Pro 2, sebenarnya hari ini kita ada di Pro 2 Pada Jaringan, tapi untuk hari ini kita tidak ada dulu ya. Dan tenang aja, tapi nanti di minggu-minggu berikutnya kita juga akan menghadirkan Pro 2 siaran Coret-Ceria Berjaringan ya teman. Nanti kita bakal balik lagi tentu saja dengan informasi yang menarik dan juga up to date lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau telah dipakai di seluruh negara.

Akannya dan berfungsi memberikan tanda saat pengendara melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan. Lalu, kenapa warna lampu rem identik berwarna merah? Pemilihan warna merah sebagai lampu rem sudah disepakati secara internasional yang ditetapkan di Vienna Convention on Road Traffic yang digelar pada tahun 1949 yang merupakan konvensi mengenai kendaraan di jalan raya. Warna merah memiliki panjang gelombang paling panjang 620-720 nanometer dibandingkan warna lainnya. Karena memiliki panjang gelombang tertinggi, warna merah mudah ditangkap mata manusia dan tidak mudah terbiaskan jika memantul dengan media lain seperti air, benda padat, atau kabut. Jika dikaitkan dengan psikologis, warna merah adalah standarisasi warna yang mudah dimengerti oleh semua pengendara dan sudah disepakati sebagai warna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berlalu lintas.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.
1: Oke, gue tunggu ya.
0: Oke.
2: Alright, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, sama Pro 2, kali ini aku bakal spill satu informasi yang menurutku bakal bikin kalian itu tuh mengingat kembali masa-masa kecil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
4: Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
5: Ya teman Pro 2, kembali kami temannya di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgut, teman terbaik kamu ya. Selepas siaran berjaringan Sore Ceria Koordinatingan Nusantara ya. Oke, dan bareng kayu kembali temani kamu-kamu kita bersama dalam kesempatan kita di edisi awal pekan Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan saatnya kami akan hadir ya, kita jelang kebersamaan kita pada pukul 18 dalam roti sore. Ya, kita bakalan santai bareng sambil menikmati yang lucu-lucu ya, 92.